Andasana ni fanyo kefta fena mna rewandi Atina na kirayan kuwa Akafisa tiki anti ya tutuno anti Ati vula na zuna manga titikti Makasitu kone fanpipa pipa tafereka mna yawa Omni 34 10 565 63 Larana na yanku ni 33 13 861 70 Sini 3203 987 61 Atenin kelio yankui Isa tia fesia noka intafera kaunai

Atunga su sisifa na hapa nitamnia la mitis tia. Akurengo taksa vita so ni alinga psikereto tsizia. Sisi yani magatika ni siki te liu dua tuto wanza makafia nazreta de merci beaucoup Sofia Radio ni fandi na mafana sa manino sano rade tiketike mandi na pesa san asisi yani ya fandi ya mafana sa falala mana tu ti sai raiha safa nakruyu tiziwa te sai raihanu haza yanaru ni miandri yanaru ni mandri ya parafara yanaru yanku ni mandri ya tia fatelo mandehana ten bula malaina farifa mazutu tiafaka itsuni tanura ratsi fiari ya antra vauratsi dasi tanura ratsi fiari ya antra vauratsi lauka manzan peta pe mitsina rusna watu Afer ki stewa fandia na mafana sa falala mana tuti Zendra yazu zi ufa rayani Yanarni mandi ya parafara ari yanarni mandi antihi Misa fatra peta pefnus nzani ya Madiana den bula malaina unfa rifa mazutu tiafaka itsuni Atanura ratsi fiari antitra vao ratsi laoka Zany ra tanura tsara fiari zany a antitra tsara laoka mamboarina kely dray Musiki ni milikuli mataksa lewe tsara mora mora mtatfuli ni ya Tsara mora mora mtatfula sa ilizi ya siki angatana Tamni alla fasumari metike be Tena tsana marzan Yisa tsikirusa mtia niutiari

Ni folura lasa kai fatram ni chaisawa. Amanulcha ni sharab homsi karecha recha injayam tialaitia. Akasicha kochan shafidino miarakam na isim sharakam ni sha unza pisofia hasantro FM ma. Nanumkan maraina haka chamzau farinuk fomboli arakam nai. Awana tinti sha lare mantultia hanamanesur nu arakam na wito maazavawasi. Awana tini ramlam damzika arulamzika hamanjusro sham tialaiti. Fa dia ra baik sika recha recha tunga shunja isha tunat nifirana araka nifa han la sektiwa dia onat nisha iram lam dam sika ali fa shun lam sika tina wonga tana inan wira batina wainu na ham tia lai tia metu isha tul cha wanuliwa wani wula yuwa kai kena wiwa wan fiana kavina halaf cha yan kuwa shachi naiza mishenawa dia fa kama nzuye nza isha unza pio sofia santoro FM izaina wa mniralani aplikasyon dia ta kupa kupa tana na manuka na wasika recha recha izai manaraka na isha mniralani zai aplikasyon izai zandu metisi etu atapana na fina rasu ya nawa metisi etu anatun farcha nisha fina rasu wa fa metu maino na yan kuwa mniralani aplikasyon izania fa di kupa tana na wasika recha recha

50 ucensika. Alifash rambo rambola hamishira hatina ongatana hatina wenuna mtialaitia.